kayo pun wapi mel wat tiawa ni katuapong katangi dia nengan meroro kita nengan nika karapya kau tu tanah mel te counselor esan trainee kim mel nika tanah ya kipu entar iti terayu te itapara di takin kau tanah bantu wana isu atenu isu kau koran tanah poni ya kapuak ke kana kau amtex tu wana isu atenu isu au wapi mel wat tiawa. Ina pengen ada lifeline, ada terapun nampak ya ke awak nua, akia, ni mewa awat tenua ni mewa awat terapun akia awak nua, akia, ni mewa awat tenua ni mewa awat. Ke apa terapun orang terkaya, akia ruaiwa puni orang Auckland, ni mewa wawa, ruaiwa. Terapun akia ruaiwa, ni mewa wawa. Ruewa, ke pentex, kangai help, ke awa tenua ni mewa isua. Kokona pentex, antara pun nak oya, taina para kota ina noya, kita antara taina para kota ngiria. Ibukin the suicide prevention help line, kamukona dita ke mekangai, aki ni mewa, aki wanua, wawa wanua no wani mewa tenang parikan, aki ni mewa, aki wanua, wawa wanua no wani mewa. Ibukin the youth line, agam orang kami ni tak kira kain terundi kira kita kami kita kain the youth kita angkat ampun kita tangi dia angkat meroro kena ayo am kanga kita program akia wanua akia tenua isu wanua tenua tenang barikan akia wanua tenua isu wanua tenua kita kampun kau nanti nak kandari wawa tenua awa ya kita pawaki. Ibukin tadi popo kira nak kita Samaritans kita atau orang kita nak popo kita apa? Ayah nampak aku nak dekai, akia wanua, isua wawanoa, onowanoa, tenang berikan. Akia wanua, isua wawanoa, onowanoa. Aku kan tetapi waktu nan terapun nak kemana? Nanti tak kena kaya, ya pernah kapuaki. Oh, kemana? Kamenana? Tetapi.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Aku nak baru kita sah ora. Ikan itu na nambah ikan ikan antara boni ikan dari tak kena ayah bukini kerja ikan tu ipo poki karena arun apa. Gaya tu mana kita awak ina noa tu meroro. Aw, ikan antara boni ikan nambah tu wana isu atau nua isu. Kek ikan arah penteksi nak ikan nambah tu wana isu atau nua isu. Entah tanya pada kotang dia. Aku itu korak ikan kita tahu ayuh kita ipo

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Kona me rongi te sangura me manan Pacific Media Network. Iyo te kangura te saranda pa te health talk. Iyo te yan te kasi pasipa te kani po book te pa wai bookin kati me toani me rongira. Te kangura iyo re kata ora kilo ni teramira zut manten na tapuari Wellington. Kani te topic ito ati. Esa ni kata ora yang kani te iyo re ni na irekere kime te pete ati pono ni ke ek para parari. Kona me rongi te teramira ati kora te tei iyo.
2: Aye, rara pasau, kita bapati kunti. So one level the topic, angai tau pe kakawa kita pas nata iya, nasa angai rai kiti pe. Angai rai kasi nene New Zealand, nato angai rai kasi ngora yon yon interior ayu mentawa nai senanu kun New Zealand tau pa. The topic ayu tau pun angai rai pun kakawa kita pe pas nene nene nata iya pa. Tante pe tay sakiran kan tate pe iya pa tau pa tau pun kakawa sakit. Tak kita pergi kangan ni, nang dah, nang kerja tu, tak kangan kan, na koi ni, tak pergi kakak awak buat sana, na pun, dekennya tu utara na utara iya. Kan ni, yang orang kan tu topik, tu topik ayu orang kan, ngai, i ni nanti, kangan sana meru ruang kita orang tu, kan tu, terimu, awi, orang kangan tu buat ni ke ini nama tu tadi ni, tu ke,
1: nana
2: tu, ikut pun orang deh, dekat terimu, orang kan ni kan ay. Ya, ni kerja tera kan? Ati buat ni kiri ni nanti ni mesu aran nanti ni datang ke sleep apnea. Kan? Ya, ni kerja you kan? Ya, tu ni entarai apa pun kita kena kena tu sena kakang ay pasal kita ini mana apa pun naruna ni. Ika kawal pasal sena tera sena nuri apa ti tera roy tu bayar ni kerja. Ika kan ya ni kerja apa? Bayu na pun kan? Na pun dia nak kira kiki kan? Kanarla pa yapun pun ina kuroi pa intera pa sa ina pun dia ina kira kira ngati tiyera ti buwan niya ina nun tita ini nesu
1: ay
2: yer kanga ipuso tana kikim kumang amon kiki kaya ina nun tayin nesu ay dire kaya yun tayin nesu ngayari siri mo ipun dire kaya ipun dire kaya tapa tayi kaya nare kana yari isno ko meti ti buwan niya kiki ina nun tayin nesu yero yari pa sena lang
1: Taraya nanti
2: pas
1: nanti taruh
2: wajah
1: ye, nak kahaya nanti bukan lagi. Oh, wan, baik awak kesana taraya pak. Ayuh terkangang, terat terkangang, terat apa ye? Karena kononok kan ada gerombong tidur memetah tu poni ke, ye takkan kena kita takkan terkangang.
2: Yang
1: dalamnya kahaya,
2: karena
1: terus kerawu mana
2: yang wajah pun terharu itu. Kahaya terat tidur memetah kahaya, dekat tidur memetah. Oh, kan sih kahaya pun kau kawal tidur memetah. Kahaya dia dekat nanti jenis tu, okay. Mereka cinta aku pun mesum tangai ni aku nanti, jadi kena aku ribu kiko. Waktu pun nangin cerai pun cerai ni mesum tepung, jadi kaya terung aku. An pun naro na, antai ini mesum, kanga, pain aku cerapa tak, musrawan ada lagi, barang aku mesum, ibun kanga relax, pain dapat tam ki, musrawan ada cerai aku mesum, jadi, barang kata ini berapa tam ni kamera rung aki, naro ada yang relax, pain kata ni antai ini mesum ki. Orang kan ni, ini orang nak cari internet tu, orang nak kangai pa, masih resin kan ni, terang masih resari, ada kangai ni kan, kabin terbuka ke, ada atau apa terang, atau apa roy sendiri, ini orang terbuka pa, ina kira relax, pakai nak orang pa, ni dia pun yang ini ke, orang pun orang roy, kan aku dah suka pun, ini dia relax, terang masih resakan ni. Orang kena kan dari kanga, apa kali kah? Kita nak utara kan, mesum utara kan, kalau apa kali kah? Tuhan nanti ni, ke orang pun terapa terang pas pa. Terang masih ada kan dia, anak yang pun nang relax dari, tiap hari nang pun puno tanah si. Tepai hari nak kundi, hari waktu siang nak kundi di mana? Ke anak pun kan aku buat kaki, kanga nara beri ke rumah kan dari itu rumah. Nampak yang nang wari kita lah. Enam hari kita tepai pun ngeje hari pagi, nama jenis dari hari era. Enak untuk orang yang tepai pun ngeje, juga setiang nak untuk jenisnya. Biarlah kawari kia ki, ya kawari kia orang hari hari kengan hari kengati, diterati, dirungung kan? Kau kau nunggu hari, nasi jamet hari rungung. Barulah nana, hari kita terati tepai pun ngeje kan. Kan ni, kan ni, ina pun dia entar arwah, oh, ibarat ngairan tetapi sokongan kangai to, pun si teringung kangai sakit atas dia. Esna tanya barai, kanena na yari re kari apuno bono te iken tai na ko pantai tene so onde betai yo konan nari yo wari re ke banan na ke kana ko boni ke ko tangira je oxygen dena na konta patam ke ena na kon de da patam na kanai yo wari re ke wari re je oxygen pa ke din na ke din na kana ko ike ke ena ri min te ike te tianga ro ko ike na kana ya pon wari re ke mai sin te te tianga ko ike ko ko ike na ra ke na no na ko wari re ke na mai sin tera dia oxygen na kon tapatam ki ga yeri kona ande ke tera kona ande ke ire mere no buru na kon kona ande ya guis kane na guis ari ya kora kora dik ka nga nga na ai ya kona ande ke ri tu ki ne buru ki ai e yang ma mai siri ki pa ye ka kona ande ke ne run ne to ka ni ki na ya na to tanori na na kon ari ari ana ka nga ni ki ta ni ki na ya pa sa mangan ora dik pa tera

0: sama taiga jadi gitu ya sama taiga aira ane nengin ke kita wa angina apa pasin jenan pasin dari aku ina puki apa nama suwi ya ane kanarna bang ayo di tekanan aira kaya yo kena dari pupu sana katoka kita nengin ke kanarna bato ibu niye temu ya kena dari temu ya sama taiga aira kiro na kena kataya ni katoka temu itu tau gua kita nua cewa iman jadi su lakon dari apa mui nengin ini nesu ke bahkan ni karena pun tu kita nua sepuluh puluh ni cinta ini nesu nana yang enang korak korak ni kan karena nengin cinta nengin ke oh cerari ye ini betul gua nari kataya kaki karena ye tenan pasin dari tapi tapi pun ye pasin dari tau angana kita ni ye tau kita ina pukarun nesu iya ina kawal panari ini semua hati tau kita nana pangai ayo tekangan air kena beru ya ke di sleep apnea ke tenesu di poro-poro ni di nanam tain tenesu ayo nari ika khawa ke pana suang ya gitu gitu bantai betai nere tau kita onan ya tau amani ngari anas kita ngangai iri ke rom di sleep apnea di poro-poro ni di tain tenesu ke ya ke ika khawa ke di senata iyo ina poro-poro ni suang hati tau kita bakana yang anu kita pasin ya na buka bikin di na buka nesu kaya rin na buka aron nesu kanang kiki jo mete ako sinem nesu ngawang ganon po ko nakatayan na nagyan na ipasin na kan na ko nanoram to kasi suwang nga patira na eri kiki o di tuwan na natin eri kan eri kiki o nang kakawa kiri nang siro eri ko sinesun dari kiri pari kan ako mesun dari kiri kinano na inaki ko nam nari inapakari kakasi di tinisin na kong suka di paipuni kiki o ko nam nari kiki roi jo matayo kan eri sun dari kiri oh di temu kona nen dari ibu kana daerun katoka kau wari dekian tekangan kanar lo beri di rumah dia kaki kaki karena kau tes tamu kau ingin beri kaki rumah roy ini nak kakak temu kau pun tak ada rumah di exercise ke iya oh di cerah dari kau kau di kau saya kena kau hari kau di cerah di kanga tenan da tenan kanga nga kanga tenan kapuan bay kita tenan complications iya iki saya kena kuat di kini buruk ki kanga tenan leher buruk esok kini buruk jadi tak tanda kaya kena lembik iya ki kena base nak buat jadi tak tanda ra oti terari ti kena ada lembik ari ti terari kanga jalan buat ari tepu meyon aki ina nanda ya pun mariri kita na ti oksigen nak onda patam ki Tolong ane ni kan nanti tentang kangang aye kan arun apa ya bunda kita rasa kira. Nenana ika kawa ki sangat jenis sih kan ika kawa ki pak. Nagi leh rengen kangari ya pak dosi ngai leh ruh dosi lah pun bunda ruh apa bentuk betai ki pun teri mohon mes nata ya pak ye ini pak. Tolong ane kiri kiri tepuan ni kiri nanti tain jenis oke. Ayah ni tau pak ina kawa pak senang darah gua ya pak. Esna kita kan takangang hari. Ai cerita tandara kita di lera nu buru kita tapi tadi yang kono kono nanti sih nak lihat yang gue yang nang kura kura yang nang kakak iya kita orang macam ni agin naik yang kono nanti sih nak kira itu kini buru ke?
1: Hey.
0: Iya.
1: Hey awal ayam kapan entah kata orang kira tandara?
0: Iya kangat nana pun si kangat pun si tapi nanti terasa tapi buat nang meroro yang di yang jarak kayu, ika kawak ni dari, na pun darah ruai dah, senang ni kangari ni negi, kan ya, kinto, si teringong, pun, kiri terbetai yonan dari, pun nak kirang, dah, ya kirang kerja tak kangan eh, kan dari, senang apa yo dari ti, terang ti, tepono ni kini nanti internet so, kita upan ni nang kawak pas nama tay nora ratok tapa, yangan dari, bukan lagi dari rawat, aku nang nang karoi tenan, nang suri. Awanan buki buka arun ti, terasa ti tekanan ayu kan arna bayar bundi kita pun, kau kau bundi kiri rumah dek sleep air ni ari, kau nang angin buka arun ti ke, jadi paling kan ni kau nang karawak nak kau nak pun, yang agin dari tuan aku nang nangan net terasa, kita mal ka dari angan ni kau aku nak karin ni William kan aku mesu pun nak buka arin ini bus roy tiang nak kau memem, ke lau kiroi Pupua mari dihidupin. Orang itu orang orang dari arah dapat CPAP, dari kangatira dia continuous positive airway pressure ani nga na kuna ne ko kene ani ka ga bunye yang an na run tibu bo ga ere ka ka wa tari ana ri ni ma kon tito kita o ana ana era ana ka bara bara roi ba tira ri gi ona yang an ne pun nang ka ra wa gi roi te nan tu yo ya ngan di ke ko ka ya
1: ai ai yep
0: ai to ka ga ti ngai an
1: Hey, what are you doing? I'm going to go to the Tramira.
0: Nai era rapa ening dara ba tai ayu ta kan tani ka beri ki bo bo kina ko ya ra korajin ta pe ni o ga ngai na pakara di sun karawon ka para para ina ndara ara ara ti ngara ndara te te ni ki ta
1: ko
0: si ngai ya ne ening dara ba ti ti
1: chaati ora gara pariki nam tai ke ke ma mu tu warang tikra ira ra pate ta ka ro in the topic the meru ro no ya ra ta no ra ri ke po kra yai tai na na pai no kon du wi kana ro kon banan ki pas yo nu siran am na ra ki ro ni tra mira su asa po mo
2: PMN Kiribati.

0: FM in Kiribati.
1: Money matters. Kita sukana naranda pa ayu aranti taratara ibukin bohara pa sinakai ko money. Kalau mau rilek, anda tanya ia sebenarnya mata wataran tu kuawa. Ada sebab ni kerja pun mereka iru ia tu koraki, aika apa sih kena kia? Amen tanu wataran pada kaya yang tiada apa apa. Aku bayi, men wana-wana. Oh, eka kau wagen apa bayi? Emak kuri tak kawai. Mereka arun ni jatah mereka ibu kini kerja yang terau. Men pepe telah berarun mereka uia. Ibu kini apa? Aku wagen roy ayamane. Amen dikira kena pakau bayi ya. Nikai terapun mereka uia. Ada nanu apa? Amen tanya kai erawata ayamane. Amin pipi tenata arun kaitaran pon meuya. Ayo to kang rasa randa pa money matters ke kona kona naranda pa to the finance of freedom ke nara tete ni kira pas sika para na kuan ne kangai pa arum ni kaiko on tania kaupaim me kora koram pa ena teime to ati merung ina non to kurei irom me kaina musu. Ora ena na uta para para ni ke arun kapara na kuan teakanan. Tapi ini pa arun kau diri kena pa kapara na kuan irom. Mai tak pa seboroi inti poton yango ada ekangai pa tayal kuau kisna merorokin dan tayio saki aurong orang wasaki na pa wana wana. Me apun tenan korupoki tenan warwari eka akatokagi pa ena nora ki pun iroi ati poton nama rina nun te internete pun tayan dokonong orang pa eka kuau kipa. Aku awa, amen pesen apa wana, epona, ibu kini bukan kairan meura, nuagi naron kaikon kau payra, aw aramani. Eta aku tanya nukor bukit apa apa ya ki PPT, ya kini apa waya kuah aron karikian tak kau pay, me singkan aron apa tau, kau kapona kuah mau saya puberkai, amen popo kapona ke, tau iya pesenis yang kita kapurkai yo kapona kuah, amen karikira kia amani. Are ere ke men kapona kwanane. Ke ngana ta komere me tewa me te kaupai, o men da watana pana mane. Ke ta ngana o mane mane men te kaupai are, e kasi kwa kina koi mpun me iro iya, pa kasi buwa ika kaupai. Ke ta ye iro ro me te kaupai, e ngana kwa mane e monte pes. Ke ta men karikien am mane, men te makuria ye ki es, ya antetua, ta ndaron kapona kwan dayan drugs, ke kameng inga ika tapura roko, o ni karikien mane lepe yona. Keng kana ereke tike rohim mentemani ebu burata kanua ngayain deke irom naron toa teloto ngke ereke temani ani ako karikira kia ibukin karikia kin ammani epes temenna terapakau tesarapakau ekin agin joan nabe eitam feyit ngayi temenna toa metairangin successful kido men kaupai inanun meauna tepe ua me ibokondana kwaua aetako basiria ni kaunga takai kumani takarini mani. Sedaya ini pada mewah kini tim mewah PPT ada tos nak konari kaitara pun men korakoran aramani. Sedaya ini pada kaum ngah tewah kini bisnis nikah karek mani. Sedaya ini pada nikah ngah tewu koke mete ware-ware maka nungoran tu wana peta kau iya dia sana pada korai tapi men nama taika aku wakib pa aku upai tim mewah. Warang gue ane mua kanuan taningam. Entah tak yayu, entah meroro ada ewana pa kanuan karikian teringam. Aku awa, pa eka kawa kita sena wayan eka kauring, ane kau ngairan apa pa sena mewa kina terkai koiko inonun mewrayo, pa sena nora wana eka kurei, ngai ane kontai kana ruko penirora, iro yana penasira awarausu eka tangiraki. Naran dasar daya, te ngaira kain kita pas, saki iruan te mewu eranaki pata te kai koiko. Kita antem mahu hari esas anaki, amen. Perongai keroyan apa, apa enawan, anda apa kita ina ibu kia, tai, ibu kia apa nasiran nak kontai kanaru. Kita kau papan rikian mahu untuk kita pasti orang nak kontai ya, pun mahu apa ino nanti paparawaiyo, hari kawakin antemani, kai kui kuanan apa. Tapi nana tay nakon enarku nami kangora are money matters men panan pi men kita pas. Koraba riki ibu kian doa nak kita nara kangora ayo. Oh, arahkan tanding apa? Naya ini pa arun kerapa pana pun mayrom mungkin itu sahora. Kang ayo tetaya di sekolah ni roro yana ibukin pukin kau ngakira. Kerja di ayat nak iban kerja di financial freedom kita ni kerja di mewa PPT. Alisina kena ada penduara mina menarik kamauri mentaya nak ikhoyko. Nik pun tidak akan daraman ni. Orang kerja ada pasang hari ruh yang agak ke asal nampak antu kata kawai emon tetapi arwah tetapi awaiyo. Kaya ikan yang kau mi asal kamu untuk kita program lagi. Tapi nampak ayo. Kali ini bukan ayam tapi dapat rita kena kau iran panahan PM. Kita pas ayah ada sekarang yang nampak korupari ki. Tiada nanti kerai. Tiada orang. Sa mga kasipo, tayo na tayo.

0: Rakan merdi sangora taluf, anak kau nama kau orang yo panan kiripas, menusiran. Minta kau nane kerkoiran naratan kaya tapi mewat minisi minta wa tuanan takarangai nayo. Senator mian kau nama meroro ani. Anje meroro meron arau numane hari nere pais katomu itu apa kamu berbeni kena tu numane yo ke? Nana kanen nana kau nayo anak kita tekiripas. Sekarang itu bukan nana arau numane hari nayo kaya kita tu kini kau ngurairon. Kau ringir arah kata yang merapak orang ini kibas through angkong rayu kian pun tak pun ada kian anak kau yai mesti nak kahit tahu bayar kau nanti kalau recording seme betul mana yau kibah kanu ringan orang ini pun kanu ringan kira begini arah kata yang merapak orang ini kibas mengen nane nak kita waktu tayik ayu angkane tu meroro me ciao senok merawun mana hari nayau bayi sega tahu mian panan kibas
1: aku lagi kete seorang panan PM kibas ayu tu kau orang nak ibana ada sega kanu kua anak kete Kape nukan tikir pas, kata orang itu kang ora ayo, iron basic tom. Nampu saya tu rumane, nak orang kan dek tu nukan tu kang ora. Kau ni mauri tu rumane. Aku orang menda mentapan.
2: Iya, mauri yo. Kau napa? Mauri rumi lo aina ba. Napa dia tu orang datang ni awan aku.
1: Iya.
2: Napa dia tu ya yo, kaya mengada ke? Ada sih nak kau nanya nak pun coba uai. Napa kau uai kasih tak upa? Enari kita mana pun ini kekacauan hati terasa itu baru entah apa yang mana ia ini. Si nenek pun dari pun nuin dapat na. Tetapi ia yo sekarang gua apa? Tanya kami metua, tanya kami kangen apa? Kali yang buat kami kapas, naui kami metua. Ati kiri pasin ini gua mana? Ini pura gua kini apa yang nak? Kaitan metai merupu. Mena ina puji nanti nama moroi. Aja kita kini tetapi irong tu wade yang ada introduction ini main dok tetapi ni kau apa? Apa yang nukar? Apa gua? Apa yang jenuh irong tinggi pas pun na anak pun drone na itu tu kan kau jai orang ramai tetapi mana ada kan antai jalan na tu wade nak pun na diceri mentera tu wade melayu itu kau kau gua apa yang wade nak pun na aja ini an nangin jam itu apa kau? Kau ya kiri kau. Ibukin jangan buka. Macam wayung dia, ya karawa ki, ay, iswang aki ro ya iro unsur puna. Pena iswang asina napa? Enakure idai ya, nak apa kan mencekai hari. Ay nak karawa ki buat tenuota, tenuota ni nari ki pakai pena nuka na. Ay nak tawa, enak tawa, yo mencekai engkau nahan napa ya kerok jangan buka ayare. Saya akan dari dari kang ayah kaki tenuota ke amiro. Nipun di kami itu ngaruh, pak ada kangen, pak kamu kena ni meyogi, pak apa yang kami, awan jadi, jadi kanga terong-terong ibu kita apa yang nuka, ina lu ni merawa, ina ko ni mana buka, pak ina ko kiri ya tadi na, kiri ya mana na ada kapagi, jarupa, teraka. Aika kau wah supaya meunyian supaya ia pesiana inanu merawa, apa pesiana pentingan tepak abu ini pun, meunya pun merawa, ia koru jantep, supaya dia nak mengaya, paye karang ini kau bukanuan nak kete, ada tiket jangan yang ia setetet jangan kai, beri ini metu itu pentingan cini kiri pes, jangan kita bukanuan tiket jangan gua. Di mana, petuana ayu arana, petuana cikiraya yang, atau kau gua cikiraya bikin, kanuan cikiraya yang, kangapa ini karawa, arun cepurau, tu, di nan, arun pilih di join karawa, pa, kalau cerat, eta kita nasi negeri pas pa. Mereka unanun jangan dapat tenua, jangan dapat tenua kerawa, merawa, terawa. Yang terkali kita ini utan sepuh macam ni. Yang akan orang terkait hari, terkira yang orang terkira juga. Orang terkira yang baik ya kerap saja, masukun saja. Tuh terkait ni kemen, wakil koran dia kerap saja memang utan ingam. Awai pun dapat kau rujuk tapi uang kami nana inanun tidak. Tidak apa ke? Bayar kami nana jangan siapa yana penta pakia. A yana pa inanun apen pakua. Anu an tiki rapi ke? Te pa inara ki. Te ripena. Au. Te ripena pa ngai yare ina kamara ke yon tepe. Ripena an te papai. Ripena an te ni. Ripena an te kaina. Pana ngani ko kanam akura kuram. Ane kanuan angkan ni yara na kwa te ripena. Pa iya iri nani naka in ripena nako. Pangkai pun tu papa itu mohon papa itu untuk ikut bes. Ada tahu waru-waru naik main kalau syarun dan anak lorong naik. Ah, tiri pen ada yang takin kan? Ada takin lagi. Tiri pen ada ni puakin. Ah, takin lagi tu yang tahu tu tu agak dia akan buat na tiri ini nalon tikira yang. Ada kain kamera nak kangai. Pakangai yerun iramun amat tentai. Ada bino-bino. Ada nanti nanti papa ya ikhara wakin semua kiroi, bayar epon di penana, ati di penana pun tidak pakau. Aw, inan nanti pen, mewun nanti digiri pes, kari kaya mewun nanti inan nanti pen di pakau, ada ikanuan di merawa, akanuan di merawa kan jadi kawa, bayar eh, eh ati tidak pakau nak kawa, kiri ya, ada ikawai, tani kapara. Tani kare-kare, tani kapipis, tani kasiki, tani roa, anang kanya, kanuan. Napa, tikiri api ke, na ikapungan aki, angina, inanun napa ni pakuwa. Atira, bukin ang kaya na, ngana siposi, napakawa ikatinung waikai, yang anti kiripes, ipuni yon napa na, tapay yate mauri, tiroi, atitapumua. Yaki poveti, yaki kainano. A yaki taka. Gana mene yapena. Pa ira pakao ni karike meona imarawa. Ira pakao karike meona yon tepa. A kaira ki mandana taratara mani kwa ini karawa. Nano nana pakao ni porawa. Nkanyan tita yei bukin tira angkai sinatangin kwa kyu katira ili yeyu. Sina kwa kyu katira ili yeyu baya kangai titaka. Nta yei kai. Sinora tapiran tekai ke sinora mangana. Me sekino, sekinora ana orichunik, sekinora waka uweana. Yaren kana sanori da pako waigamai si sinakin na mainano. Paka nga ni kos. Pangkara kuata, upirakin tuwaka, ane tuwaka uwea. Ako kukulan nora na patana ni kapel. O, tira pako uwanan kanya na nanganiko. Tinano kura-kura. O, tinong rapa. Niko aku kena konjara pun dikiam niko aku kena compare. Nalun terapi kau ni macam ngah kau mena ilalun. Kau nangan aku nika si macua arum turun upai. Aw teroi hati tapu mu. Kau ni sini cara hati. Iciran mangan. Apa orang ada ya payah kau ni. Sini keparamu kau nanti kira yang. Aja kau ni kamen. Tengah ini kami ada pun cerita kau ada yai jenan yai usuh way kanga nak. Ah cerita kau wanya pun ada cerita kau menti jenan tamni. Ada sangat nak kami rui ada ni mana dia. Oh cerita kau supaya yang kanga snori yang tahe kai. Pasir orang tungaru. Kaya yes. Ayah kai cerita apa yai kakai jenan cerita kau. Wah kanga aruna. Yon apa, aika apa cera. Ma arakangangan cita yayo. Wa sikata yang dah merabaya. Ma angina, ya buah. Aya akira kina nunipaida. Oh, sinapubusi nako ya teroro. Angora angkai narataya kankai. Wa ayangan yang kami yayo. Sakinano na pangkai pun dapatan ni kapene. Ma makorona. Ma siyangan ni datuko. Wari yay na payro. La cera pakau. Aina kau saya nak kuncian apa? Saya kita amat tentang kekangan ini. Apa pun ia yang origin. Negeri ini pernah kepungan akhirnya principles. Akan mendekat dari rumah. Macam mana bukan? Kau kangen siapa pun menang mohon dan puak. Awak itu apa yang kangen siapa saya yang data kita iana saya. Ada kaki. Ngaji ayah kau puai. Ayah kakak kau. ipukiyara po ta nomita tai kai tikanga panga na kona yai tera ba kau rom ni kai ni kamen na ko ki kona nanga ko ki kona tia kin na ko siang an sipum ke ko ngan na sim ai bo ko yana sim mo sipum ko ki ngan na pen ko ki ngan ni ana pen ka pen ana kona siang an na re ta pe ipukim pana poi si bu bu si kai na ko ida ni ka pen kai Samena yo na utero o wapene apene kapene nika ni ko asia pai ya ina pai ya kuna pai e kapen se pete pete na ngai re sika ko wa pa erang nu erang inda no diki ai ro na ara ka nga nga te ya yo pa ya gi erang ni pede ni pede pa si do te na ya de a nga ya ran kana no pai ya ya ro mi a sa bu chi nga mi ma ta kin na na ko ye na chimi ana ko ye chumi ta bo ye kam na ko ye pa ya kho shiru ro ka mi min ta ye kai dero ro ntain the modern technology at the 21st century a to bo nga yo a ya kho shi ye ta nda pa ko ai ka ama ka ro ro di a ko na ni bo bo shi ya ro ro ngoi ka ka ko ro a ko na ni ma ko ka ki ra pa ta nte pa ye ri ka ko wa te ta ni bo Ayari kangan tete yai. Serien. Chipa aja na pakau. O sina chupa chupa ya. O sina kata ya ni kapara. Mangana yungo meirung tigiri pese. Yungo nari yawari. Ayo po bota ki. Ayo na uki tira patan. Patira abukina. Kwa sina kata ima toa. Kata ina tete ya ni kawai. Sina kata ima toa ara pakaura. Kapuni nga ya kina akida. Yon te on nap. Tegaje ya sina une akin nanga yo sina u wan te ya ite ta waninne na ki ta waninne pa gana sta waninne wala bua bai ka arang ni ka kawo ga sha ro kon ka inte sina tara aro ne yo aki meta nga kawo kin nan te library kawo kin nan je archives a si ka wa ba sha ro kon ka yo an je nan the modern technology ya sha te te te te bon a sha no ri ya meta a ke ra kon ka ga men ta ko ka ra ro no Taita ko pajara pa ko wei ya shi pakune ya. Ya ka men kune ya ki ron ja tua. Aya ka men kune ya ki na pe ru ya me ta ton ko. A shi pa kan pe nda tai ya shi pa nda tai ya ko shi nori an tele ni pa ga ga. De pa ya sha ma kuri ya na yo. Shi ma kuri ya an de pa ya de sound wave. A shi ma kuri ya an de pa ya ra na ko de law of reflection. A de ko na ni ka ki pa ji ta mi. Ba ya re pe ga ri kin kai. A shi te pra ke. Men dapaka umairu ya ya baka shibu aya karo ni karo kwa ya ro to modern generation aya kapu ngana ati dapaka wa bo aya ni ki pai ta ka kinu pa ya ka mimi sikola no ra jo na bankai chini me wa jemini sha ska do bia sikola ta ta ni ka wai na ko ya ra ko ra ge ge me nei kana tangkai na awari tira abu kina pa karo wa kinu pa ro nga ki tira pa ko ni ka ka wa kina awane na kari kira kia turu du tuwa na metuwa ngai dai rora sek pa sita wa ni kana ba o ara kati ai ga tu ko ina pa ko ka na pa na puta na ko ai kai ta wa ni ne ta yang an na bi swa ndoro yai pangka na kam ngan na ni na mangana ko pa pa ya na ko ta puta du awane ta kati ya rang na puwa ka ta wa ni ne angkai tukina pa ya kora kora ta wa ni ne ta pa ko wa ta tai pai Angka yaro ko sipu minta aye kai. O anang kakai, pa anang kaputo, mero yan ako yon yon na. Awata ko ya de. Ya ka nanuwa nga buya punda pa kong kuwa sipu mahalaki ang kay te. Arun te katiti, ya pa pang aro na. Tidungurung ulam. Ayari sa bubusi. Pa sinabi nin, ni kay kuwa dira pa kong wala na pa kong narauti. Wa sinabosi, awa narigay ni mga kabinayak in tabok. Awa nakatiriyak. Pana ko si tiruru ka mimi. O na ko na ani mga pupo siya. Ay na mga diki pwede kira kira. Dapa yan lang nikakao kaya si diya nikakatong ay ay ipon naro na ada language, ada teka. O ada cultural values katina. Pakan ni, eh ikosi na yan pa yan na kito ay riyay matang pa ani ada identity. Kinahakim ipuwakon titapanin. Pangkanaan na po yay kinakim ni pun na nuwam mali ni pun di kiyam. ako na diye ayay ka din yam ayay ka po nga nakim pakukunaan niya ko metaan niya ko kaya o sila ko mentinaan yung university ay kapura ang kaya ko kahit araya mandam cultural values patinaan yung values ay kanapan yung minayroon takati ora pa ko waka na pas na yung mayroon yara pa kasi sabi po ayay ka ako niya kintete na kakakaya niya nakarawa kinformulated yung yara ko na tingkuwa. Ada kan aku kurin datang, sekolah datang, apa aku kurin spiritual. Awak tahu kan, nanti kangang apa, akhir bukan aku. Pasti tahu ni ni ye. Tengah tengah titi, tengah titi jauh sih, awak arun tengah titi. Pas tengah titi, si tahu ini urut aja, ya si kau bayi ye. Asyik anak kau temui buah kau ye. Meni pirin narakai. Kan arun apa, awak ada tidak ada nama kau ini tengah titi. Ada apa kau bayi kau si tahu ibu kau yang nasi dah. Asyik aku nanti kau macam mana. Mangkana ko metela bangkai a tangiro a kana spui mo impa a ke ayate yare wente bu bu sina ko ida kai sina faiti bu gina ra cultural values or a language bin a te metoa sina practice it a sina spai kina ki ta wanin ne ye ba yang a ne te metoa kina ki ra o a ngona ben ka katonga na sin tungaru na kon pongi da teroro a chamena ina nayo awaya ko sintete yai teroro aya kamimi para kadike ya wana wana ara kadike ya no rat na kon tira ibugeni ko akara na kon meurida ara ibugeni ko akara na ba na kon turun paida ana kon arura na ba pasinara roi utaina ara te ka te meurida roi tapmo ele ke bente po yai paru rei kara aru rayon tepa penta poki aru rayon tepa ni papo sina mauri wa sina roi wa sina tapu mo nangka kwaki ko na ni kare ke tin mauri ti roi ya tapu mo ngana ke to wala wala i rum ngana ke ti ra pa ko rum wa jama ta pun aya tairu ya de kona na de ke ta anga ngan tai na ko ibukin te ignorance aya na ke te ignorance pa te ko are na na te metaki pakua kita ya kaya aku nangis pakai teman gua baru kemana kan? Angkat nama ngai itu gua meta. Begini meta kimu akan lebih nanti kita kangen. Negara yang ni kau ki tidak pakau. Kuna tidak pakau ni meta gua kuna anak ada pun dalam amur region ada pun di kiam. Pada pakau makan yang ngai anak kali ni gua bukan tepotan nama meta. Aku nanti aja ina nona. Ayai baik aku na support am principle. Ya dekat nga, kain kain si kakak juga kata pun ya ya kakak kina, pun dengan kakak. Angkat nak kampura winda nunggu aku mi, akan makimai dengan kata indah pemi, akan makimai dengan tapi kau nak, akan kau nak survive. Tapi kau nak nunggu cerita kakak ngai. Ya out of state payah kan, pak apa ni tay, pak tay ya kengko, ekau. Iron je sewana wana ya kangai. Ya ki kona now to take it. But the principle that ina nona, ya applicable, men mua ni karawan tiwa na apa ni karapuang kai. Ana kona pupungai karar. Eh. Ayari, toa se kangai yo akan ka anga te example to wana. Itang te teak. Te kiri pa si ibukin anuwa na pena. Ayai te omeangwa te omeyaki. Yeah, the dry season or yeah, the wet season. I reserve the kaiko by accumulate by in the gangang. By young and survive, we intend the gangang, young and then the roi, the kaiko, and then the boga. And I am a yamaya, meant the boy, and I got tokai. Tokai did that tipping, and it tells the better I can walk. When I see you, what take you best. Atira angkanya, tira an application de, tu kai, kai seminar the modern technology at the cash economy at seminar ye, yes. And the principle tu kai, irang in applicable untuk pengayu, yon the cash economy. Patira an, aje jepin, maye yam pin ya apa kan kita tua wiki ayam money. An aje money aspaya narun, erpatai, ye kan orang nere kunane ya. Oh, ye kanuan teokai, ye kanuan nerokuanai, ye kanuan nere teokai, yai pai nda dikin tekawai. Kona kare kare ya kanu anti ana principle to kai yana na ya.

0: kana baru kita sangora. Ika itu na number ika ikonan taraponi ika dari tak kena ayah bukini kerja kinta ipo poki kana arona pa. Gaya temenna kita awak ina noa temeroro. Aw, ikonan taraponi kana number tu wana isua tenua isua. Kaya kung kung anapin teksyo na kung tanampay, tuwa na isuwa, tenuwa isuwa, hindi tayo na pero kutang iliya. Aw, kito ko rakiye kay kito ay tawa, yung kito ipubo kayo, panuwapi mea wat tiyawa, ni katuwa pong. Kutang iliya ni kan meroro, kito ni kan, ni kakarapya ka ututa na mea, te counselor, esan trainee aki mea, ni katana ya, aki bukin tarayo, tayo tapara. Rita kina kung tanampay, tuwa na isuwa, tenuwa isuwa, kung kung anapin niya, ya kapuwaki, kaya kana kwa am teks, tuwa na isuwa, tenuwa isuwa, aw, kiwapi mea wat tiyawa. Ina pengen ada lifeline, ada terapun nampak ya ke awanua, akia, ni mewa awat tenua ni mewa awat terapun akia awanua, akia, ni mewa awat tenua ni mewa awat. Ke apa terapun akan terangai, akia ruaiwa punya Auckland, ni mewa wawa, ruaiwa. Terapun akia ruaiwa, ni mewa wawa. Rua. Ke pentext, kangai help. Ke awat tenua ni mewa isua. Kokana text antara pon nak oya. Tanya pada kau tanya noya. Kita antara tanya pada kau tanya dia. Ibu kini the suicide prevention help line. Kamu kena dita kimi kangai. Aki ni mewa, aki wanua, wanua wua wanua, wanua no wanu mewa tanam berikan. Aki ni mewa, aki wanua, wanua wua wanua, wanua no wanu mewa. Ibu kan the youth line, agam orang kami ni tak kira kain terundi kira kita kami kita kain the youth kita kan ampun kita tanya dia kan meroro kena ayo am kangang kita program akia wanua akia tenua isu anoa tenua dalam barikan akia wanua tenua isu anoa tenua kita ampun kau nanti nak kandari wawa tenua awa ya kita pawaki. Ibu kini tipu pukai rena kita the Samaritans kita atau orang kita nak tipu pukai apa? Ayah nampak aku nanti gaya, akia wanua, isua wawanoa, onoa, tenang berikan. Akia wanua, isua wawanoa, onoa. Aku kan tetapi watanan terapun nak kemunan rita kena gaya ya pada nak kapuaki. Oh, nak kemunan kami nana.
1: PMN Kiribas.
0: Pada pemain pemain Kiribas. Saat itu ayuh salam untuk program mereka. I taught of the day. Kes nak kemunan kami. Ayuh teh kami kau nganu ibu kira. Takut itu Bill Cleveland. Pada entah terlibat. Ayuh ada statement ada lagi. When you stretch the truth, watch out for the snapback. Oh. Teh sekarang tin keparan aku pun tin don tin mata terai kangi, pangkana kukatan wataya tes mata kuawa, terai koroi, pa, ina korokora, anak kait teraku. Terorong esen ya ina naya mente statement ayo kita mende nate akan depan kau tu ayo kita mende nate akan iloran aku ira, esen ya ina kata ina wataya tetekin antes mata kuawa senari ina kimi meku. Sinaria ini negorian korawan. Senaki tapi mata kuawar. Enak korakora, eh, enak kaitraira. Mas sinaria ini kau korakoraira. Tetapi nanti es mata kuawan tayar. Awan yang korak bentuk ini nara kau mera. Tetapi tetapi juga tu ki, eh, kau yang orang putih ada tayangan sebab. Mas kau mengalami risa mayrom ibu kini tuhigi apple. Nam kau korayun panan kiri pas menu silan.
2: PMN kiri.
3: Oh ibu nta tapi waktu minyak sauce. Mena kau meret kim te songran. Rontokin am kau korayu panan kiri pas mei. Tama kima kau rawi. Otiaroa New Zealand ke. Sinang kahai tahu sahpan nang te panan kahai tahuan. An kahara para panan kau imi bukan rawan kira. Sasan tigi pa te sa kameroro ko te sa kakaki posum inanon te tayri kayo ke te mento ko na pong mentewa te winan te tayri kini karkwa te karangay na yo te tapes wapi meawan mei wawatanga wapi maonawa kuay tawa o kuay to kameawea inanon ibigin nam tayro kwasan nang anira nakon nam kong rayo PMN kiribes kapapunga kimen te Pacific Media Network mei manukaw sinang mawa meray kim o sabon tapakati tapana kangay good night ako im mensuroy kuna kakabaya kimen tararwa kiroay ron narawer Yesu Kristo karo kami ang takay sabo inanon ti merorong ete ime ato Mayro na nakonte konbong nebe anaro konte weekend anaro kapanyan the weekend if we can te namakay na iyo okay so we're looking forward to mga noro ko mga meroro mga kwe na konte weekend long weekend na imay ra iyo okay ngayari mesuroy take care menam tabara ko ongora meyay good night.